Inte i heter det sasson i kvartenive i 2025 heter det att Kanada heter det den ke kusra yitile ku den sara kete kakon den goga sasson den ga kelle i kvartenive haku i heter det i even center i gott gongo ketegu i deri teneke i koa kok ete wike i kat deri tenhe shake chon so pakho rate koi i koera kete ku tu ko onko te thin la kan ta ko ga kena ko ki a ko ga i deri sason kwa deniwe Daryl Dalani hitet i ya der events i koga ko fewata i kon ko te ku i ko se ki se ko kete wi ke i he i arin ko ga ko i ko yera tsu te te ni he sai ke ko yera wo te khamu te ni ko i i kete ne a i ke ko ke ni hua ha te i het yere i kalats e ata i la teri ten hi sai ke lani kone son raku te i he wa i ta san ku te le ka kon te ni ko ta ke ko le i he wa ku tse ni shaku i kone son i akut e ko gaya ko ke alats i ta ha te i tēnā kākōk e te hui ke Evans i Board of Directors i kā arunako ga rakele milita one lakala kora no karete sompa i tēnā hēsai ke kākōk e te hui Senior Society i karete sompa i hui i kakenela i tagare i ko ga kena ko ka a ko ga i a karta son pa ko a rikinela. Haku lihli ko i wa tiri koin ko i rats e te khante kone i kwateniwe i onkotet ene elehku koin elehku tala e ka i mene ke i tere koin koe i tene ke i tu te koa. Ka tere tai hai koke ta i koga koke la i he arun koga learn on la korano million karet i he tere chota ele koe nene koe ke i koga sopa rikini la. Tere son pa he wa koin i sora kuts u le ko ga wa tere son pa ko ga riki ni la. Sihli koin i he tere koin lofo to e yuna a kore te ke te te na ale he tere koin kone e kwa te ni we. I he ko ware ta kuts e ko we kong kakon tene ko ya tsint e. I ka niwa ayint koyats ayint ahe koin kone kota kera kuku se koga a kokin la. He tere koin koye ats ayint kalake at housing NWT ar yun koga juhta ili kuinnene
ってるよ。